Jadi mana yang punya mana dia mana sih di jamal lah dalam serangan tersebut. Jadi dia kasar diri dan diri itu sama tu gol. Jadi dia kaya walaupun diri itu sama tu gol. Jadi dia tunggu sini dia diri itu sama tu gol. Orang dah gol tu sini tu gol ni orang sama mana mula berapa sahaja masa dah kenyalah. Tapi cuma dia yang gini, dia cuci diri kalau jadi orang ni ni nyabron deh.

ina wadin jara la kala kono golla o fuddoro inde alla de o wiya bismillahi arrahmanir rahim ina wadin kadi jara la kala kono golla o yetto jomirade jom bade e bawdo woni jom mindere de wi alhamdulillahi rabbil alamin.

sudah betul meli pindah sudah anggara ya mama yulu. Kalau minum mama yulu minum garu yulu bismillah mon gorgo yulu jugi haju kalah haju jimun. Yang gorgo yulu minde gorgo jimun nama gorgo mikirah dijauh. Sun indra mongori ya min jemu finasa. Minum bismillah. Sama yang terus hebat jauh. Godoh mama jule mindei kalau ko, wujud mina ini ko hari garun tu Allah doa memerda ni nyam dah karmi bima alhamdulillah. Mama jule mujur, sama yang tanah harap. Godoh mama jule mindei bila wonde gentul gentul gentul ma, wujud mina ini hari garun tu Allah doa oya, wujud mina ko nanya do karo harap Allah. Mama jule bismillah. Samaan tanah harap. Mama ilu finis bag. Memala ke jauh dia usah hinguri jadi dah dah bendi. Hinguri al kuasa lu sehir dia mau dirkam dalam mengkel. Orang kinar dobi orang dengan orang mukasitari. Orang dengan mukasitari. Ini mukasitari mana ni ruti abdul yang goromok kunde lele arde. Banyak tinggal Allah hebat tinggal hawa gaini. Bangal kiam dalam mengkel tinggal happy goro. Wanai gal tu jaya guru yang kamu guru ini nama gal. Orang kamu guru ini dah hukum bandar kiamat mengkel gal. Orang sejuk tayar kiamat mengkel dua daya orang. Kamu ko arti. Mami tu nol di mana kawal guru dua nol dua yaiti roti mu guru mana ni orang kahana nuleli. Mihir getor daya godal. Cukup itu guru. Orang gal nyak utau daya maji. Orang gal nyam gal. Ya orang mangkanya lambda mangkanya ni nyamuk. Kalau nun ni anda ni nawan ni jauh guru, itu yang mungkin yang guru ini nabi enggak. Kuhoji, bukan hal ni mama ibu mama ibu ya isu amai antara berjauh. Tapi isu agam mama ibu hukum menghairi menjahat jer, menjeje menjeje ni, mereka dah hairan dah kelak nanti ni. Saya bising, saya sudu, saya kanga, saya orang kau tu ni nanti. Bayar tu. Wari haji, ruwet dia hari ni, hari ni yang aku je, allah rukilah ilmu. Yang garis mampu yun wari, ya, cinta, ya, ya. Mampu yun wari mana wari, wari mihi non, mana ruwet dia mian non, kau ikhlas allah. Mampu yun sama, entah dah apa jauh. Jono, mami lu fikir semua orang tu cuci dia nak ramai sih najam dia cuci. Kalau mereka sih yang cuci tu dah, kalau puan cik mereka hanya lawa kahwin lawa kahwin sufi mau cuci mereka sih najis cuci mereka sih muayan orang terus pernah mati, pernah difikirkan mati. Mami lu cuci tu entah apa pernah difikirkan mati, boleh sama yang terhadap jauh di.

0: Raja sok kami mata, tapi dulu ni mau nyala. Okey, ni siapa nak kau ini dia? Ini pergi ke sini dia dulu. Kita. Okey, siapa nak kau dia? Ini saya sudah nyala. Okey, siapa? Apa yang saya kira orang ini?
1: Mendap semua para mitra sulnada. Orang mendap semua ada tanya.
2: Ya. Por el buen chiquitín de la...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pulau Borneo nak pakai jiwa yang mengaji nonya, jukokonya, jodok kemau di kubu aja beri dia mal bar kenyang Dakar. Membikam tembak mevisa Dakar hari ini tidur nunda kemian tidur jalan jangan yang malah. Albar kemilu ujung nak capan caji. Watang jongke aku macam jongke aku naik kume kume aku pucat pam. Bilam bilam aku balik bing watang kalle pam.

Mawar bin Salam ada walar. Selain itu tidak Muhammad Rasulullah. Muhyiddin jadi dofan apa? Muhammad awal Muhammad akhir Imam Muslim khatib bulan dia kamu beri kalau Allah teng. Suai. Jibril alayhi salam mullah nami dum zuri anda dugam ko mi jigi tesku ya o tesku sada jibril bu ngal na yabo o tesku won wodi rasul ne feñi kele ko dum junna ca fande jidi bi dina fuddo feñti demi yinde ngurnam la bu junna ca fande jidde la bu junna jidi o mi wori taw dum won na wadde nda o mi mamdo amdo amdo akhir kaw wadi kaw sakiti

Jahat lagi sih. Udah hal lembel kayaknya. Si di jahat lemah kan gue demut. Jadi mereka dihamad di luar mengujur yang cemet di gembut albarang.

Oh ya lagi bubu dombatan sa bando. Mudu jugi mela mene moni ngawono mbatan sa bando berjuyungis. Berjuma teme diri koi indah merdom. Albarkalan.

amadou marian har yalla dem ba job galaru ba ma terese kñeme ndjay dum yalla bëgge nañu baye ndate yalla di malik fal malik sen mi dekk suuf bo deme janiyu dal nil alhaji malik sen ajaratu ndate sen magna way seer yaram jay mojur kantom seergi kantom seergi mojur munday amarjan agalaji zambadun jay ajaratu magat nyang nday ma cendar ak awasaji munday ma cendar ge magat nyang munday don boyo ngir belza sin tiket al sad bu ben wa tul barak daw ajaratu ndate sen Nabi saya itu nyanyi Amadou Marian.

0: be lolai.
1: Lewa kujur ka Senegal lolai.
0: Lewa kujur ka Senegal be lolai.
1: Marne se ngoro na lo jikati me.
0: Lewa kujur ka Senegal be lolai.

mutar samboy samutar mara nyali amun jalabumba jalabumba ndake